Kita nggak boleh makan kecuali oh, boleh beli kristal, beli kristal, beli kipas, kayak sekarang beli kilitan. Kalau dia nggak kuldi sama tuhan, oke kan? Orang lagi pembahasan. Pokoknya sekarang kan litium ya kan sedikit ada. Litium ini nggak konsek opera di Amerika ya. Tapi kalau pikir nggak sekarang sudah nggak kenapa. Anak kau ini, oke sih sedikit bangkit aku sih akhir. Tapi itu pesik pesik op litium. Hal litium itu pesik op. Kita kemarin sekolah kau tuh. Mereka kau beli mouse, mereka kau beli

mengerti otakan cibarung cibarung cibarung mau sugrong kau sokai alas lis kacail maja otak kanan biasa kongsi kongkabas kong peteng wasmarani wasa

0: open and shut. Pautin siya ako at kasantay siya ko kung ko kung suchik rupela ko yung pala ko kakuk Unto siya ako siya ako ito si Kwan, si Chal, ko si Angela ko yung pala ko yung pala sa kawala Rahom o sa kawala Kustan Unto siya ako yung nakna ko ako si Kwan kung sutak si Kisali Angela in bichang ko si Rudy Kakwa sa siyang kebe blakwala lakakol de nigeta konsa de kangela e un dakwa panel u tap ichanel at kakwa cheketa chak ka kuila le bichol isale bichol u de tokel u sale la kiro chere videre chajo se de chon kavale chajo se de iglesia bar nigeta pon u tro akwisa de komunin bar niges u tobre chakwa binkel chere binkel kwa pin u chipanteo shin at kasan pil chukwa antio chaka kwe nak nak e le kachu am de kaka kuila dai sakong Reis panun kira kangkel reis kut aku si baklin alip di nak esa si semua ke si lekak kau si lekak nol si lekam antuk si aku et kacuk dios si kini kak komunel di kini jihonel di kalau nak bano ustaz bapa aku di nak ke nak siap aku et kakua si lekak am si lekak kangkel si ulikutan hung hung awanan nak kakua dios si sa si lekak ol nak bano di kata kangkel di kak kangkel Chakwe le kamak, kwa ni malko chinali na kache na kabanu, chero le kun shaman, machiro le kun kutan, machiro le kun ora, kakwa Dios, kakwe la at no kwe na kasech le kamak, utla at na kakeo kese le tuktogil usilal, se la kutan, se la saken, chibek, chikwang, se le komuni, se le kajon kapal, kwa kwe se le parno ko trabajik, na kateo kamer, kakwartil, at kasantil yukwa. Wanto shi kakwe na kwa kwa kwe, le kwa tenka, utin kwa beresi, Utne kuat orang ni dikin dah cabil esel dikin dah cabil aten dikin dah cabil nale. Kuahui dikin dah cabil cuci amni nak aku cukup kuahui sedek kape at kakuah dia cua kuah beni cua kuah cua ten atas cak cuchunele kat kasan ti cua. Kau kisah kain nak kain nak kahul tika nak kapan tu si cua kuah cua kuah cuci kutenin bantu cua kuah at kakuah Yesus. Ikut kucing cibul anal ayen Kung kosa de kung kapal la es la kwanel ah bichanel ikini kangel bichang ko chiruli kakwa. Ante siya le na kung kesa le kangel la en chiko ibinigil ikini na le ikini barko ni na siya ke le kakwa Jesus. Kung utana na kwan choko cho bangke kung chiko saman ante siya le na kwaro ibinin ante siya le na kish no ka rosh benir ikini kangel la en at kokanak Arin kwan ko sa komunil, arin yo ko siya lo kake, arin yo ko si bek, si kinet lah kangkel, ko si unet lah kangkel, ni ke o si unin ke, mantu siya la kuera, at ni kinakak, ya, cho, si kwan si li kangkel, mantu siya la kuera, at li nakat kwa kwaku, li nakat pichan, mantu siya la kuera, at li nakak, eh, la onas, si gulak sa li komunil, kut, kwa kwa kwa kwa Dios, si taan, si ilo kwa kwa, sa la hong kamal, hokanak, tikin kwan si kwa kakumon, tikin isperisin ki li kangkel,
1: Es que tiene el derecho de gente que derecho jurilés la es li como de acción con que si Rabin que le lo las cángel la o la sale con capal en la bula que sale con china jer se hecho el gente que era la es li ne que es cuajbac li ne que es bitzan Tak akan cokari di kafir lain, lebih cokor ciri di kakwa asbanak tiarah kita akan haan reli kakwa lina usman rakhlal domingo sali sali tihok sali sini mangkiratin di Dios nak kau di santi luis kama sali kota dekir tiarah paris komo sali hunhun cina akhir sali hunhun cikomunil tiarah tapar sutam di kaari yang samper marah sali halanjik ari marah sali halanjik parokia Con su tumor bel chochar una calle Dios en kinkil ratin kawa Dios sale con jun chikomunil o kanutan la kam chokereris tus la lirulik angela in lila usman rasla el domingo ya lunes na kam chokerelik angela in renax da kwang sale olchik ebli loklak bich lit usman ston sinkil sale domingo kama ikeres komon si quiere tal cual su menkil ratin y acabo a Dios si quien le caru nashtelak Pedro le caru

0: Ki atem utikik ech or rabin ki ik angel linakulak salia juan kapal oaj kohbaray abichamel okay chokochis kochal linale bain shakien lir etetil mare junak de comontes ye awan kumak ta kostimano timano kamako atinak chak salin shaman kinume likini kakalein bitya Sali kakaling simpan kina ting kalak patung par cik cok cik par kwan cik li ating umati na li nakapano Jalpa nak disunate an makan asmuk Liroh ka makan asmuk Kala cokok cik cik atinak Sali samayan kinume jiri si kakaling Kakal sali cor Nakakirita la onak onak kwan likuman pues Nanti stok lik aduri hek mares stok kunak lis bosina mares stok kunak lis marimba mares stok kunak lis tuklado marek aduri stok le li komunil pecha put mato hota chik nak kwen li kwe chut sa li hun di komunil kachak chiko kae sa hun li iglesia sa hun li komunil kwen kwe chute lak kwa panel pichanel si li hun nak mak a aduri cha li hun okslo palk aduri okslo palish ata chimajish ak e batería ak e bajo mala conchi comun pecane que equipar chan cola ola castillo pasan ne que es que equipar de ángel bar ne que es lo chuni ay chali haru mil que es que eran o chali junchik o kan kichis manu nanak na che cha chan chan jun competencias chal pale rusel ángel agutas cabana cuan di kakalink Muku chasas kabata na ah, kak ang kalako, kain kak ang ko, kain kak panugir kini kaba Dios. In ka, kwa na kicha re, kwa ang kilal, kwa na kicha re, ni mabrisin kil re, kwa na kina kicha re, kebalish, kina kwa ang kebis tumesin, sena sentare, kichan, usaan mo kum, cha kilal taan, kialpana karana chal, li kakalink. Abanana na kwan, aruli pach pachil, bich hokanan, nak khunak na ok chepal khunak mare kachik khunak kachik khunilik pechari kini uspal khunak ni komun ma panuch ka in ma panuch ka in ma chichkarin khokin guangkat khokin guangkat ut nishkere teli atin na kinka us na gulak na kinka narak usay kinka narak takisi lish lish pesnal lish chuam sal likaru narak panungkil ranare apechal Rana de caca uchbana que ganarás tu copan kirishu am ganarás pexer y cutan sapin utokan utana pechiak lika le bach bachi nerak mesena chanchan kinak makana kajri kin di dios makana kajri kin di dios makana kajri li dios kwan karan kwan karan ut kwan aksaj kos pile di komone que llena bar kwan la dios pechar bar kwan la dios nega pa machan kajo ken jo ken pechan Jaga sesaj kawan nak kuang kunak li mau usah musik eh cuci tak cingi cuci pada ingkre renak tis halis pet renak ta elak sedi komunil renak ta sik barak cipajan umalak nasjena ala ori kual cabil nuko kuhbak la ori kual cabil nuko bican la ot sakalon nak nuko ulak konilik ut kuenak muku hokanta na eli atin kuenak muku hokanta jasaj kawan nak trah nak Kerish konkilal kacik kulak konak komunis sa konak si nagek apa skulun di kacik sa konale skulun di kwa Jorge skulun kwa Lorenzo kema konak ispok pok kema konak ayin karon narek ako nak nak nani sipo nani man pe kasal kwa ninci utis konkinak narek a utmo kuho ka anta la orah kanghel tento takusiti kiruli komunil sa unil aten sa chabil na le uch ut besinkil kachu amshiru li kumunak ink a naru naka naka il ka hostil ya ka bach bach il ya ka ketil chiru web li kumun
1: yo kochi la binkil kamali yo chi seba li kumun yo kochi adnak sirish li kwanjik naru na kache sali kumunil tentosh nabal tentosh tzkil bali rish Lihun hun chik angel malak lihun hun lina ushwan sa di komunil. O kaya tan lah kuang kaya kam jogere li bich na siye la at li lok lah kwa. Haan li bich a in re li lok onik. Pajal a li chok chi Tocó Chirapinguil, Sebli, Cután Charili, Cután Domingo.

Ani Pane, Duchom Kvantnej Santi Váš, Karoli Mís, a Anis Nival Ru Bantiusink, Rolika Kualika Dios, Aleluya, Aleluya, a Ananta Kal,

Kelurahan A, skuter kiri pulang kukup jas. Siwatan berikutnya itu ceritakan gerakan angkutik. Oleca bejogos berhinggilan 5,100 kota anjos.

tingkat sekali kota lain baca anak kota kan anak pokoknya Ispani Jesus Ispani Jesus tekan sekarang nih kalau mah kue anak kota kan

Solomon. Kacuat ya katir sekian kena angelin, mana kan cuat istirahat angel kah, cara mana kan, sol, biskok an, wangkel biskok.